0: Siap ya.
1: Ada juga Liga Bintang Juara.
2: Kalau soal berita nomor 1, kupilih Rakyat Bersuara. Tiap Selasa jam 7 malam WIB di iNews Channel 31. Yang baru, yang mantap, semua ada di MNC Group. RCTI Channel 28, MNC TV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
3: Every breath that I take, I just wanna be with you. In my heart, my move, and my rhythm are only for you. I cannot lie.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah. Mami jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Maki?
1: Deh, belum Ki kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 maka ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun mi proposal. Adekku lagi mau saya ajak kuliah di UIN.
0: Apa kelebihannya UIN? Spill dulu deh.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adekku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIN itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama, jalur reguler. Yang kedua, pindahan. Yang ketiga, jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adekku di UIN deh.
2: Iye, jangan mikir ragu, karena UIN sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya ada 3 pilihan, yang pertama agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam, ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam, ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan, ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan teknologi informasi, sastra Inggris, dan ada PPG-nya, pendidikan profesi guru. Yang terakhir ada fakultas hukum dengan prodi hukum.
1: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo Mi ke UIM, bisa didaftar online. Caranya buka Miki link-nya pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Miki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji?

tetapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Halimah, mau kemana?

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Eh Bu, dari tadi kaku lihat nongkrong terus di depan TV.
1: Justru ini yang kutunggu-tunggu. Ada Arya Saloka di RCTI Home of Drama Channel 28. Mulai 6 April antara cinta dan pengkhianatan di terikat janji.
2: Kadang pura-pura kuat itu bikin hati tambah hancur, Mbak.
1: Tanggal 7 ada lagi Samuel Zulwin sama Rachel Nesya di Turun Ranjang.
0: Kalau nonton dangdut, ini jagoan Bapak. Mulai April, MNC TV rumahnya dangdut Channel 29 ada roadshow. Parade artis paling hits lebih dekat dengan pemirsanya. Dan tiap hari jam 8 malam WIB, jangan lupa nonton DM di Panggung Rezeki.
1: Mulai April, GTV Channel 30 juga seru. Irfan Hakim siap menyapa langsung pemirsa lewat New Family 100 Festival.
3: Halo pemirsa GTV, siap-siap ya.
1: Ada juga Liga Bintang Juara.
0: Kalau soal berita nomor 1, kupilih Rakyat Bersuara. Tiap Selasa jam 7 malam WIB di iNews Channel 31. Yang baru, yang mantap, semua ada di MNC Group, RCTI Channel 28, MNC TV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31.

0: hati.
1: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
2: Satu, daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara, berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Oh, di sini nih.
1: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
2: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
1: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
4: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, simpatisan Susi ya, pencinta lagu-lagu dandut nih. Kita dengarkan lagu dandut dari Eri Susan dengan lagunya Mabuk Duit.

tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

Ya, gimana tuh dengan lagunya dari Mansur S? Ya, sudah kita hadirkan tadi, dengarkan tadi tuh lagunya Badria. Semoga terhibur selalu buat kamu nih pencinta lagu-lagu dandut. Ya, selamat siang, salam jumpa kembali buat kamu. Selamat bergabung di sini di Susia FM 106,6. Tentunya dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Indonesia. Buat yang lagi santai di rumah, yang lagi uring-uringan di rumah, selamat siang juga buat kamu. Kita dengarkan lagu dandut berikut nih. Udah aku siapkan nih lagunya dari Mirnawati, Karang Cinta.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan pom ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah. Mau jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, mau Ki?
1: Deh, belum kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 maka ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, tuh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, tuh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun mi proposal. Adikku lagi mau saya ajak kuliah di UIN.
0: Apa kelebihannya UIN? Spill dulu.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adikku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIN itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama jalur reguler, yang kedua pindahan, yang ketiga jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adekku di UIN deh.
2: Iye, jangan mikir ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya, ada 3 pilihan. Yang pertama, agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan teknologi informasi, sastra Inggris, dan ada PPG-nya, pendidikan profesi guru. Yang terakhir ada fakultas hukum dengan prodi hukum.
1: Jadi, apa lagi kita tunggu? Ayo Miko UIM, bisa didaftar online. Caranya buka Miki linknya, pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Miki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
3: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
4: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
5: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
6: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: solusi, menghindari, dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh.
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
3: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
4: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
5: Please, tolonglah bos, atur saja berapa ongkosnya.
6: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
5: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
6: jangan lupa Pak, DP-nya cash aja.
7: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
8: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?
9: Ya baik, simpatisan Susia, kita lanjut aja nih. Masih dengan lagu-lagu dandut yang akan menghiasi ruang dengar Anda. Kali ini lagu dari Caca Andika.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah, mami jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Maki?
1: Deh, belum Ki kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 maka ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun mi proposal. Adekku lagi mau saya ajak kuliah di UIN.
0: Apa kelebihannya UIN? Spill dulu deh.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adekku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kuarahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIN itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama, jalur reguler. Yang kedua, pindahan. Yang ketiga, jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adekku di UIN deh.
2: Iye, jangan mikir ragu, karena UIN sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya ada 3 pilihan, yang pertama agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam, ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIN. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam, ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan, ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan teknologi informasi, sastra Inggris, dan ada PPG-nya, pendidikan profesi guru. Yang terakhir ada fakultas hukum dengan prodi hukum.
1: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo Mi ke UIN, bisa didaftar online. Caranya buka Mi linknya, pmbuinmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Mi datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

حي على الصلاة.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah, mau jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Ma Ki?
1: Deh, belum kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh begitu, semester 6 maka ini di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis toh?
1: Iya, strategis ki tempatnya toh. Bagus di sana. Di samping diajar ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun mi proposal. Adikku lagi mau saya ajak kuliah di UIN.
0: Apa kelebihannya UIN? Spill dulu deh.
1: Serius ki mau tahu?
0: Iyalah, adikku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kuarahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa ji, arahkan meki. Nah, di UIN itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama jalur reguler, yang kedua pindahan, yang ketiga jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adekku di UIN deh.
2: Iye, jangan mikir ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya, ada 3 pilihan. Yang pertama, agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan teknologi informasi, sastra Inggris, dan ada PPG-nya, pendidikan profesi guru. Yang terakhir ada fakultas hukum dengan prodi hukum.
1: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo mi ke UIM, bisa didaftar online. Caranya buka meki linknya pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung meki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk Anda semua di sore ini. Kita jumpa lagi di Tembang Kenangan untuk jumpa kita di pekan ketiga di bulan Mei 2026. Sudah hadir tadi lagunya Kadal dan Buaya, dilanjutkan tadi lagu dari Yosi Luki dengan Kerinduan. Sekarang saya mau pilihkan lagu buat kamu. Ini lagu mungkin Anda suka, lagu sepanjang tahun, sepanjang jalan kenangan. Oke, salam adik, salam hangat, salam bahagia untuk Anda semua.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru, tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Apa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi?
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
3: Ya, kita lanjut lagi nih simpatisan Susia. Namun sebelumnya saya mau salam-salam dulu nih. Ada Kak Ros, apa kabar nih? Selamat terhibur. Ada Bunda Ana di Matirobulu, selamat sore. Juga lagunya

buat Dira Eka Sapitri. Apa kabarnya nih, ada Pak Jaya. Selamat terhibur. Halo juga buat semuanya warga Slopin. Apa kabar di sore ini? Ramlanya di mana nih? Pasar Sentral ya. Selamat terhibur aja. Kita dengar lagu berikut ini. Janji Manismu buat Leman di Polman, Antuk di Duri. Halo buat Sultan di Baru.

0: Ya, sebelum kita lanjut lagunya, saya mau terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, siapa di mana?
1: Ani di Pare, Bu Haji.
0: Ani di Pare, lanjut ke Ani.
1: Lagu kenangan, Bu Haji?
0: Ih, benar sekali.
1: Lagunya Teluk Bayung, Bu Haji.
0: Lagunya?
1: Teluk Bayung.
0: Teluk Bayur, oke, Mi. Lanjut ke
1: buat Bu Haji Eda, buat Pak Ahmad Yani.
0: Iya.
1: Dan Fatma di Lero, Inga di Majenya.
0: Iye.
1: Irman, Rifri, Irman, Anto, dan semuanya kita sampai terkecuali, Bu Haji.
0: Oke, semuanya.
1: Lalu juga buat Bu Haji di Cirebon, terlalu Bu Haji.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Ani di Pare-Pare, selamat sore. Teluk Bayar ditunggu aja. Halo yang berikut nih, siapa lagi? Halo.
2: Halo.
0: Halo, halo. Dengan siapa? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
2: Lembang.
0: Dari Lembang, dilanjut.
2: Lagi hujan di sini.
0: Hujan lagi.
2: Hujan di sini.
0: Ini lagi mendung juga di sini. Lanjut, Miki.
2: Lagunya tadi.
0: Lagunya?
2: Muklas Ade Putra. Yang namanya Angela.
0: Judul?
2: Kau tercipta dari tanah.
0: Apa judulnya?
2: Maya Angela.
0: Angela.
2: Iya.
0: Dari Muhlas. Oke, okay, nanti dicari ya. Soalnya ini juga lagi mau hujan.
2: Sebelum hujan di situ.
0: Ikan kalau sebelum hujan pulang, Mak.
2: Oi.
0: Ih, Dede, Dende, cepat-cepat Miki.
2: Ya, untuk semuanya saja deh.
0: Iya, semuanya.
2: Yang mendengarkan ya di mana pun Anda berada.
0: Oke. Okay.
2: Selamat bermalam Senin sebentar insya Allah.
0: Iya, oke deh.
2: Dan selamat berhujan-hujan kali lagi hujan.
0: Iya, ini lagi.
2: Ya, semoga hujan membawa berkah.
0: Iya, amin.
2: Oke, lebih yang kurang
0: okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Aldi bro di Pangaparang Lembang yang lagi galau. Oke, kita dengar aja lagunya nih. Saya pilih dulu lagu buat Ani di Pare. Ini lagunya Teluk Bayur.

0: untuk Bayur, lagunya sudah berlalu. Selamat terhibur buat Ani di Pare-Pare. Kita terima lagi nih telepon berikutnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana nih?
1: Banyak lagu-lagu Indonesia, siapa lagu?
0: Oh, Haji Eda di Rajang. Halo.
1: Apa lagu saya tahu? Pertama saya di sekolah.
0: Lagunya apa, Ji?
1: Masa-masa di sekolah.
0: Lagu kenangan. Halo, judulnya apa?
1: Masa di sekolah.
0: Masa di sekolah, bukan kisah kasih di sekolah.
1: Ya,
0: di sekolah. Oke. Ditunggu aja lagunya buat siapa nih, Haji Eda?
1: Untuk

0: buat anak alhamdulillah yang bertugas di Polres Pindrang.
1: Iya.
0: Semoga sehat-sehat selalu. Aldi Bro di Pangaparam. Jaya di Suping, Anto di Durin. Mayani juga di Suping. Sultan di Baru.
1: Siapa lagi?
0: Adi di Baru Gaya. Ibran dan Asyo di Polman.
1: Iya.
0: Nusri yang mungkin masih dalam perjalanan. Hati-hati. Semoga selamat tiba di tempat tujuan. Buat Bu Haji dalam bertugas, semoga sehat selalu dan berbahagia bersama keluarga.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aji Eda di Rajang, terima kasih. Ini mau lagunya. Lagunya waktu di SMA, waktu sekolah dulu. Itu lagunya apa ya? Kisah kasih di sekolah mungkin ya. Aji Eda, terima kasih. Siapa lagi nih yang pengen gabung di sini? Lagunya lagi dicari-cari-cari. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, siapa di mana nih?
2: Leman.
1: Leman di Polman. Oke, Mi. Iya.
2: Lagu apa ini?
1: Lagu kenangan, Leman. Lagu
2: pilihkan saja.
1: Ikut saja lagunya. Iya. Oke, Mi. Salam-salam dulu.
2: Iya, salam-salam dulu. Baru ada Haji Eda, baru Leda tadi.
1: Iya.
2: Di Bro ada juga Mama Wati, ada juga Anto.
1: Anto.
2: Ani di Pare.
1: Iya.
2: Elianto, Ani, ya. Siapa lagi?
1: Siapa lagi?
2: Bobi. Ada juga Ira di Majene juga.
1: Ira di Majene.
2: Aco di Pungman juga.
1: Aco,
2: Ya. Ada Uni, ada juga Lisa juga. Iya, semuanya tanpa kecuali.
1: Oke deh.
2: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Leman di Polman, selalu setia monitor di Susia FM Pindrang. Oke, simpatisan Susia, kita dengar aja lagunya nih. Kisah kasih di sekolah. Oke, saya mau salam-salam dulu nih tadi buat. Oh ya, buat Aldi Bro nih. Belum ketemu lagunya kamu. Ikut aja lagunya yang ini nih. Buat Anto di Duri, ini lagunya juga. Anto di Duri, buat Aldi Bro, ini lagunya juga kamu. Dengerin aja nih, kisah kasih di sekolah.

0: dengar cengir seger gitu, biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

Baik, 99 Susia buat Aldi Bro. Ini nih lagunya Maya Angela dan Mukhlas Adiputra. Mudah-mudahan ini kamu suka nih lagunya nih, Menanti Dalam Kerinduan.

Ya, gimana dengan Aldi Bro di Pangaparang Lembang? Itu tadi lagunya kamu sudah aku hadirkan. Semoga terhibur selalu. Buat yang pengin gabung di sini boleh telepon lagi di 081-1413-1066. Saya sapa kembali nih buat Leman, Aji Eda di Rajang. Halo buat Aldi Bro. Ada Ani di Parepare. Selamat terhibur selalu. Dan juga buat warga keluarga besar SMP Negeri 1 Pindrang, selamat sore. Ada Bu Nur Laila Sam di Parepare. Halo buat Putri juga di Pare. Ibu Kadaria di Samparaja Selatan, selamat sore. Buat Aji Bia, apa kabar nih? Di Sumpang Minangai juga, selamat sore. Buat Irwan dan Asri Nur.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
4: Ya baik, simpatisan Susi ya. Siapa lagi nih yang pengen gabung di sini? Boleh telepon aja di 081-1413-1066. Oke, saya tunggu kamu dan kita dengar lagu Bruri Peso 5.

Kita lanjut lagi nih. Saya mau bagi lagu yang satu ini. Halo buat Nasri, apa kabar nih? Selamat sore. Lagi melintas di Kota Pindrang, apa kabar? Halo juga buat Ahmad Yani di Sopeng. Buat Naja di Malimpung. Di Malimpung, di Pasar Sentral. Selamat sore. Kita dengar lagunya nih. Ada Bamunati, apa kabar di Parepare.

Iya, gimana dengan lagunya dari Pambers? Gereja Tua, selamat sore, selamat terhibur nih buat Bambu Nati di Pare-Pare, halo buat Serina, selamat terhibur selalu dan tentu saja lagunya buat Anda semua nih, pendengar Susia FM. Ada Nasri yang lagi melintas di Pinrang, selamat terhibur juga. Moga-moga tiba di tujuan dengan selamat. Kita lanjut aja nih untuk lagu berikut, saya pilihkan buat kamu, Christine Panjaitan. Mama Kembar, selamat sore, halo Aji Suri. Siapa lagi nih, tetanggaku, apa kabar semuanya? Oh, Aji Tini, selamat mendengarkan.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
5: Ya baik, simpatisan Susia, buat Anda semua yang masih bergabung bersama saya di sore ini, terima kasih waktu yang sudah Anda luangkan dan menghibur Anda semua di sini. Buat kamu yang lagi galau di minggu ini, ya gabung aja di sini di Susia FM Pindrang. Kamu yang suka lagunya Dika Astria, ini lagunya Jarum Neraka.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
6: Ya baik, simpatisan Susi ya. Waktu menunjukkan pukul 17 lebih 10 menit. Ya sebentar lagi tentunya kita akan menjalankan lebaran kurban atau Idul Adha ya. Ya, untuk itu siap-siapkan atau siapkan hati Anda, diri Anda untuk menyambut lebaran Idul Kurban atau lebaran Idul Adha, khususnya bagi kamu yang ingin berkurban. Nah, makna kurban bukan hanya tentang memberi, tetapi juga belajar ikhlas dan peduli kepada sesama. Nah, di hari raya kurban itu, semoga setiap langkah dipenuhi rasa syukur, setiap doa dikabulkan, dan setiap hati dipersatukan. Nah, makna daripada Idul Adha adalah momen untuk menebar kasih, mempererat silaturahmi, dan berbagi kebahagiaan. Ya, kita harus belajar dari Nabi Ibrahim tentang keikhlasan, dari Nabi Ismail tentang ketaatan. Nah, semoga semangat Idul Adha nanti membawa kedamaian, keberanian, berkorban, dan kebahagiaan untuk kita semua. Oke, untuk Anda semua yang masih gabung di sini, masih saya hadirkan lagu Tembang Kenangan buat kamu semua.

Gimana nih simpatisan Susia dengan lagu yang aku hadirkan buat kamu? Semoga saja menghibur Anda semua. Apalagi saat ini lagi liburan ya, hari Minggu 17 Mei 2026. Nah, libur bukan berarti berhenti melangkah, tetapi waktu untuk mengisi hati dengan semangat baru. Ya, selamat menikmati hari Minggu Anda. Istirahatkan pikiran, bahagiakan hati, lalu bangkit lebih kuat esok hari. Kadang yang dibutuhkan bukan liburan mewah, cukup hati yang tenang dan pikiran yang damai. Hari Minggu adalah hadiah kecil untuk tersenyum lebih banyak dan mengeluh lebih sedikit. Nah, isi liburmu dengan hal yang sederhana yang membuat hati kembali hangat dan penuh syukur. Jangan takut memulai minggu baru. Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Libur hari ini semoga menjadi penguat langkah untuk meraih

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah. Mami jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Maki?
1: Deh, belum Ki kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 maka ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun proposal. Adikku lagi mau saya ajak kuliah di UIN.
0: Apa kelebihannya UIN? Spill dulu deh.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adikku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIN itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama, jalur reguler. Yang kedua, pindahan. Yang ketiga, jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adekku di UIN deh.
2: Iye, jangan mikir ragu karena UIN sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi dan 3 program magister. Untuk magisternya ada 3 pilihan. Yang pertama agribisnis, agroteknologi dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1 dan profesi itu ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi dan kehutanan. Fakultas Agama Islam ada ekonomi syariah, ilmu Al-Qur'an dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan teknologi informasi, sastra Inggris, dan ada PPG-nya, pendidikan profesi guru. Yang terakhir ada fakultas hukum dengan prodi hukum.
1: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo ke UIN, bisa didaftar online. Caranya buka mukilingnya pmbuinmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Meki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 132.
1: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
0: Artinya, dan taatilah Allah dan Rasul supaya kalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi tafsir kalam Al-Manan mengatakan, dan taatilah Allah dan Rasul dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya agar kalian mendapat rahmat. Taat kepada Allah dan Rasulnya adalah di antara sebab-sebab mendapatkan rahmat Allah.

الله أكبر الله أكبر

0: dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
2: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang sama berbahagia, alhamdulillah nasabak pamasih simatana nania pengintina pengala ta'ala natu angkasi pada si ujuk rupa rilalan non remak baraka ewe dega galeng akata untuk mak kececengi apalah megai sadin angka namo panapinrangi pengala ta'ala sunga sila sur malabikun dan niatu matau malabikun angka hadire ada salah seorang ahli makrifah angka ahli makrifah meruriolo ipan nipiwi si tainabita nakada esurona Allah Ta'ala teku giro pahaganna iro akurange. Hadirin yang saya hormati, makadani nabita makadai pengala Ta'ala walarat bin walai abising illa pi kitabil mu'minin makro adana pengala Ta'ala rilana kurangnya makadai papa kata janna dek gaga sewa maricak nania marakoh na pancaji pengala Ta'ala sangat dinna angka mana mui rilalena aku ramah lebih imak gi angkai okolino iar ga angkai astorimon rinna pengala Ta'ala. Jadi hadirin yang saya hormati na panasai pengala Ta'ala araja aku asana pengala Ta'ala kaya ya hadirin yang saya hormati. Jadi mana sasi sang iya tu aku rangi sininna kejadiannya angka kolino, ya angka mana ni alasan aku rangi. Kecuali narik aku bicara atau cerita maka deh angka gerik kejadian meror yolo, aga kejadian cerita minya. Maka deh angka nasang kapala labu. Nah, yero kapala elabue, esininna pagawena kapala mati maneng. Tapi lurenna 2500 lurenna salamak manengi. Ya, ya, anu natosi, pagawe natosi kapala maka mati maneng. Nah, iya kia, lurenna salamak manengi. Iya cerita ya, dia gak kurangi tapi pengalat alam tu pueloi. Kegene yur magi na salama manang iya rulerenna peko ni tan na salama manang iya rulerenna saba iti na lurang ya ya taitan itu ko iti na uwae ya ya ayro cari tayro tapi pengalat alam tu kue loin. Hadirin yang saya hormati, nah dimakanan orang hadirin yang saya hormati, jadi ini rumah rupa tauwe ma pikiriki

palawangenna nanrena anak loloi. Ya ukur. Hadirin yang saya hormati, pulukur jadi. Hadirin yang saya hormati, jadi idi ia tu. Jadi pulukur idi am fatau ya. Na ia kia. Ah. Nasabak magi nangkap ke sulbiae, nasabak iya rasul biae. Nasabak angkap ke ruhul idapi asana memreku sulbiae. Ia naruk pakai duit tubuh. Ia na tu nangkap, ia na tu ni pakai singi satinjai. Aruhun ruhun nabai asanna monre riposi e yenari tu pakai duit atie ruhul alam asanna monre ri aroe yenaru pakai duit nyamai. Hadirin yang saya hormati, nah yen itu nengke asang masa tinja ye paralui paham nareko matahiyaki magini palak bali mata magina iya hebat sahada iya ashadu an la ilaha illallah nasabak lima rukun nasalengi ni palak bakun lima rukun nasalengi ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah anna rukun natapai matapaki angkana pungalla ta'ala matapaki risurona matapaki rikitakna matapaki di malaikatna matapak ke ripape totona nania matapak ke ripa astori monrina ya asyhadu ya magi pale iya angkani okoe magi pale ini lokong iya we nasaba angke okoe sahada junno satinja nani gidingi de na makasi satinjana majapude na asajenne na nani gini gide na asajenne na labbi pi sampajanna nani gini gide na asasampajanna dahalan nar karena keonrong arak dekena. Ya, tempat kasih ini berarti tamasa tinja. Nah, sama maka dia Andre Gurta. Iya, apakah laki mufajai wima bisa nareko malok ba'i tak dungi? Iya, apakah laki mufajai wima bisa nareko kiki inyarangi? Iya, apakah laki mufajai wima bisa nareko moni bakuna suruga? Kegaya na pakai lori Andre Gurutta. Iya pakai laki membaca imak bisa nareko mabelebay tadung betul na angka telu milo lega meloi palesan. Meloi palesa tekena, meloi palesa lengona, meloi palesan bauna. Perlu dipaham pada cengi satinjata. Kegaya na pakai lori Andre Gurutta meloi palesan iya penipaja imak bisa nareko. Malabai tandungnya betongena lega pitekena. Iya pemupaji mak bisa nareko kiki nyerangnya betongena mereket ni. Iya pemupaji mak bisa nareko moni baku na suruga betongena matok ni rilalan na atit tamak kedadena jaga agama paci sangat dina puang Allah Ta'ala. Hadirinya cem. Melui pakari sumanang gini mah. Ilegai tekena. Ilegai lengona. Ilegai bunna magi na bunna ya pak jalok tanah sebab mak jalok ni atit nama kedede na agama pacing sangat dinna pun Allah Taala paral ni pake sulbi awat tarai angkat pe pacapat na iro buku leket ta pacapuran ni komiki mak bis nai ana tu ni pas posi nampak na sebab angkat kro ruhun nabai asanna monreri e posi e yang ro pake doi hati ya hadirin yang saya hormati. Nah iya kia perlu ipaham maka dia angka telu tahu dia na poli ukur angka berampingan dendri dia na poli aku yahrulu menusani sulbi at-taraib angka telu tahu dia na poli ukur pada ide eh maka dia poli pala wangena buku lekat na arani nasana sulbiya poli tui ukur palawangenna buku arona makun raye angka tallu tau de napole kor iya naritu nabi isa iya nabi isa de ga de napole korona sebab aku sanna pengala taala yang ketiga adalah yang kedua adalah nenek ta adang de to napole

Yang ketiga nene tahawa dek tu Napoli kro. Kuasana pengalat Taala bawang Napoli. Hadirin yang hormati nih ya tu nene tak ada. Perlu paham makda iru nene tak ada waktu Napoli adorakan aku suruga. Mendrek nak aku helebo nak tanah. Nasabak nene tak ada ipancaji pole aku tanah. Ibilis ipancaji pole aku apie. Malaikat ipancaji pole aku cahaya. Jadi nene tak ada nasabak pugau i adorakan. Nasabak pole aku mitu i tanah ipancaji. Terpaksa onrong arak dekena lebo na tanah. Ia to si sene ibilis i pole aku apie ipancaji. Nasabak pugau i adorakan de na melo. Masuju mapekelebi angkani i angkani iciptakan nene ta adang terpaksa pugau ia dorakan nasaba ipancaji meti pole oko api terpaksa onrong arak da kena piranaka maleka e pole ipancaji pole ri cahaya jadi ke de nang kana pugau adorakan maleka e na yakia ke gi angka cahaya mesti angka to maleka oko tu. Jadi dia nak dengit maka dia taruh ni wan wanun nayanu dia togam minta kak pasti yang kami minta ki angka apa jaga iki kiraman katibina yaklamuna matap aluna iroh jaga iki. Jadi dia nak dengit maka dia dia toh inilah. Jadi hadirin yang hormati, jadi iron ini tak ada ukunnya itarima tobakna. Waktu mumpu pak jarengnya subunna juma 10 Muharram. Jadi aja lalu kita nangka mari sana mati maling ya sange 10 bulan Muharram. Ukur itarima tobakna nini tak ada. Itarima tobakna di waktu mumpu ya sana subunna juma 10 Muharram. Aga itarima ni tobat na nini tak ada. Maka dah ni pun Allah Ta'ala. Jibarilu. Apa siratu ni jatuh taung ae. Siratu ni jatuh taung adang okolino. De penengka nandri anu manasu. Alenni api okolino adang. Anak sabak siratun itu dia nang kanan re anu manasu. Maka dia jibarilu puang kegi balang api. Adang nak keda alaku api okuranaka. Pada kemakama rajanna. Jadi apramisi ko oku malaikat Mikailu. Namu bisaiwi iya tu api. Napa mupendre ekolin akana pulau nasabu na bisai. Iyaru api naranaka na ipendre oku helebo na tanai. Maka dai jibarilu pun kegi utaru ye api. Maka dai pengallah taala jibarilu sappa ie bulu kami nama tanrewe okolino. Nawatero bulu apa bulu arapa yang paling tinggi. Di nampak palestok ni api jibarilu ancur bulu cedek mani monro mendrek malapur jibarilu pun ancur ilino. Mereka orang kamu piarapi. Jadi hari ini, ya, engkau kelilana kita alam legai. Ya. Jadi hari ini saya hormati agak tuerong angka ni okey api lino, jadi ancur ni. Ia mana itu Jabal Rang, bulu yang paling tinggi pada saat itu adalah bulu arapa. Ia mana Romonro, Jabal Rahma, jadi rumpun nama ni Monro. Rumpun nama ni Monro. Ia naro ipakai di makuk. Hadirin yang sangat padahal 60 nasabu Nabi Sayy Malik Mikailu napa nalik Jibarilu 60 ribu kali dek Nabi Sayy. Jadi maka dek Jibarilu kegi paling utar pun iya apa yang nak kota si iya natu nang kaya angin tu nang caji laut merah. Jadi maka mula iya ruat tuero letu iya aswewe nareko si gesai uwe si bawa tanai. Baik uwe tasik maupun uwe bujung.
Wei salo asal sige setan pasti masih hangat. Mesti hangat sampai sekarang. Asal lu namo pa. Maga na rupale ko apinna na ranaka matu. Iya, maga ni iya. Padahal an akan na pulo na sabu na bisai. Malaikat Mikail na panaling Jibril. Mako kena api perok mi tu. Ya. Kena ki na dia ka maga na pelero. Iya naro nak kada sesan Andre Gurutta. Do jaiwi suruga. Pada to nak do jain na tawera naka. Ya. Apa iya? Kaya ya saya ad do jai suruga pada to nak do jain na tera naka. Apa mega sisa siji seletan isammo je rumah kada narak. Nak jud nak do jai to je neraka. Kaya na ya sama kada nak do jai neraka. Maka de aja sana yo lawan matin rapak tate tallu matu meka lom mali manuk gagak na yani. Ya nak do jai neraka. Ya. He. Iya nah he dalam bulan Muharram ini na parallu ipegai ibadata. Ak do jai suruga. Mama mang ke jemi nakal. Mana sana sama nakal maka de ranaka nak do jai tawe. Mage heidi. Ya. Tu yaleng ni tepe. Na tu de tu melo mak do jai we suruga. Jadi perbanyaklah ibadah dalam bulan Muharram ini. Hadirinya yang saya hormati. Jadi mapamula angka pak doang perlu tuli baca tungkak-tungkak. Yang hari itu mapamula si diompona angka 10 ompona. Ilalana ulang ramalang ya si ulang. Perlu baca. Weka si ratu lalan nasya sosiwannya ibaca. Ia nari itu. Subhanallahil hayyil kayyum. Mapamula tangan esik diompona gangka 10 ompona. Kemudian 10 si diompona gangka 20 ompona. Subhanallahil ahadis samadi. Ya roh. Ya roh pegit baca. Tungka-tungka. Asana. Awa sesosiban ni kasih ratu. Kemudian tangga 20 si diompona gang ke 30 ompona subhanallahi rauf. Ya ri baca. Hadirin yang hormati, apalagi baca. Perlu dipaham. Maka de ipegai itu si baca ini. Maka jumaah baca. Ya. Alhamdulillah Rasulullahi wa Muhammadun Rasulullah. Iro tapi gaib baca tu si baca ku jumai. Jadi hari ini yang hormati makuni ro. Enak perlu ikahan ya senge ulam Muharram. Nah sebab ni kemudian Nabi Nuh ipas selama ipole lempeh na sabayar Nabi Nuh aserapulona 5 tahun aseraratuna 50 tahun maparenta matampangi agama na pengalla taala dega agamelo mangkalini bahkan anakna benena sendiri de na melo mangkalinge adanna jadi yero na yero benena Nabi Nuh mendre ni lempeh matengangi mak janno-janno benena Nabi Nuh. Ya, mak janno-janno ni benena Nuh, Nabi nenek Nabi Nuh napole lempo eh. Napole lempo eh yuli ni ukola eh Nabi Nuh. Maka de. Acil lalui atampaku de na melo mangkali ngi adanna lakaina. Jadi nareko angka makun rai de na melo mangkali ngi adanna lakaina. Anggota na benena Nabi Nuh. Ya. Apa ira Nabi Nuh benena Nabi Nuh si telengi sajibat sinna si bapa mutunna. Magi pale idi umma selengi na reku asu asurai maga to si pale nang kepada lom malli sajibat si. Maga to si pale nang kepada lom malli pamuttu. Na cueri ne benena Nabi Nuh. Matang yang
tak kurang-kurangi cek dari roh dia solangi akidata. Ya, lomi pada sini akidata yang ulang mengarangnya. Ya, hadirnya yang serumati. Ya, makir lo. Ya, pada lo ni, asana. Ya, kemudian Nabi Musa, ya, Fir'aun. Jadi ya roh, Nabi Nuh, jadi ya roh idik. Taparalu tapang narek kumaliki kendaraan imak gi motor ane yarik gana oto ibacan ni patiha aga bacana bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin narapi iya kana budwa iya kana ta'in matok ni rilalan na atita aja narapa ilida. Matok ni rilalan na ati tamakada. Puang iko mi usompa iko tomi wilau tulumi. Tulung ngak mu pas salama ikan daraku nan niya panumpanna. Iyak malai bine. Pada tomu pas salama na Nabi Nohong pole tonangan na nan niya sini nawawanna. Ano? Kesin na nariko. Melikik kendaraan. Ni baca-baca Fatihah. Narapi ia akan bodoh ya ia akan stai matto ni dalam ajak nak lepak ililah ati tanah kedai ia akan nak bodoh ia akan stai e pun i komi usompa iko tomi wellau tulungi tulung lalu ka pamu pas selamat ka malai bini nan nia kendara aku pada to mu pas selamat na Nabi Nuh pole tonak tonangenna nan nia sini na bawanna hadirin ya selamat makmur jadi ya motor iba ta nariko meloi makelo orang i cerdas anak ta ya motor iba ta ni lodon ni anak ta pak pari lodon na tu anak elok indo tomaton na lok ku anak na pada pak dongan na malaikat lodon anak ta bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin narapi ya kana budua ya kana stain puang i komi usom pai ko tomi wellau tulungi. Tulung nak maling kecerdasan anakku pada to kecerdasan engke maling Nabi Idris. Nabi patarun ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Meki mendrek bola baru. Ya motor. Ni baca-bacaan Fatihah. Ya ajak min dan solahnya akidata. Ya panajaji narekong kalau kematunrung. Ya panajaji narekong angka kalau kematunrung. Dia dah magaga tapi pakasing akidah. Baca-bacaan ni Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Narapi ia kena budua ia kena stain. Ajak nak lepak ila matto ati telan kada epung ikum usom pe ko tomi lo tulungi. De tapak baraka ka ngak bola aku nan nia sininna. Lisatna pada pala tu mumpak baraka na baitul malak bimu. Ihdinas siratal mustaqim. Siratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Ni mega ta mega mitu tamutta nariko ya roi pake untuk ko bolata ya tuli de na pa aja tamutta. Hadirin yang hormati kemudian ya roi 10 Muharram jadi Nabi Musa si Bapir Aung. Jadi Nabi Musa ipas salama ipole kejaran Fir'aun. Kejaran Fir'aun. 10 Muharram tu. Jadi ya ro Fir'aun nalalu bangkungi nalalu pedangi. Nabi Musa nakepungi melalui Laut Merah. Ya tu narobi tak idik seleta. Mega sih solanya kidano kuah. Magasya nak aku asosure nak pada lom melipar rema matarung. Padahal Fir'aun si telengan di bangkun nasi wapat dan nak aku Laut Merah. Magi je pada nang kasi. Ini selengnya. Magi pada lom meli bangku ku asosure. Tak dampak aku ke 40 bangku aku. Aja. Ya. Ini dia. Magi. Inilah. Sehingga. Jadi hadirnya salam mati jadi perlu dipahang iro. Jadi iro Nabi Nuh annam mani wawanna. Iya.
yang kata makara arwah. Iro nabi noh watunna telang lino. Pada mendre ni toma tepa toma tepa kulubian. Aga watiro angkato olok kolok kasih melok toma cuy aku nabi noh. Mapasap pasangan di antaranya coki na asu. Jadi ro asu makade nabi noh sinin na idi angkai aku. Nah sebab nak rusak tambah ke maka. Sinin na ya angkai aku selama angkai ki aku heire ke anu ya. Nange ya sik na lopie aja nang ka ke dosala. Ya. Magi na tempewang lopie. Tapa nai tai aswe. Wasak maka dak. Aja mung ke dosala. Tapa i aswe. Lenu le perangi. Tapa nagi lima ni alena masih tak. Jadi letu ia tu maku kue nasab adorakan ia tu sepuluh kue nabi Nuh. Letu maku kue ia tu sepuluh tulisi buku orang. Apa yang parang ia kue nabi Nuh? Masak maka dakak. Ya. Masak maka dakak ajak nang kakek dosa lah. Apa? Mpewan ia. Masalah ni nabi Nuh nasab keru lupi. Maka demi asyik. Ya macul cule mak, ya nur tak pernah giling alena. Jelas tu makuk ke itu asuh. Tapi makuk tu ke don? Ya. Naya tu nak tu ke ulas sa perengi. Waktu nak tu asuh ya meruka. Nasabair si ya si sapai padana ya lain jenis. Ulang ya. Tak belajar ke? Kau ulang ulas sa perengi. Ya. Aga polisi coki. Maka dani coki de tono le perangi maka dani coki mau tidak mau pasti mau ya yeah. Hadirin yang selamat jadi agak sore ni kapala angka ni de nagaga pura mana ni andre bokonge pura mana ni andre bokonge ni maka dani nabi Nuh aga najik tu pale yandre pada yandre kalaki na capu ibu kongnya ku dalam perjalanan waktu na anu pada mate ni iru annenge ya maka dani ga tu pada aja amang ka mau pada angkamu pas pada tase satu mannang andre andre ta na wadingi pas 10 na pada yandre ya si sama ni nasuna asanna si sama ni mani nasuna pada yang mana menangi. Jadi angka nama kedaya angka bueku, angka to nama kedang kecanggoreku, angka to nama kedaya angka ya angka lawoku, ya angka mau payah lo kata sakku, angka mau palameku, nama ranggan nak enang, maka dari Nabi Nuh ya angka mau pagola, enggak angka mau payah gola aku, ya no tu namu tu mapeca, ya itu na ya aku aso sura ya no tu pada pak depungan ni. Ya pitun rupa, ya pitun rupa. Jadi, napa ia ko menasu ni orang uta? Ia ajak ni dilaku-laku apa sakit? Ya, talengi ya ko menasu? Apa sakit ini? Talengi kasih iro tau paralue? Ya masih dekang ya. Talangi iro tau paralue? Apa satu sakit ini? Ia patandre matu nareko? Ya, teti enengi. Ya puasa to si kiar. Ya puasa ki ya asusura. Nah ya ke makade nabi ta. Puasa ko mandang. Tapi aja mau puasa pada Yahudi. Nah ni Nasrani. Apa iya tu na Yahudi si ba Nasrani ma puasa? Tasya somi. Jadi makade nabi ta. Iye iko ma selange pak genek ak telu. Pak genek telu. Arua ompona asera ompona ena rapi 10 ompona warang aku ni buka bersama jadi hadirin yang selamat jadi ang kami mua ya tuan nah ya ang kami mua ya ro sana hikmana ya ro nangka ang sana nangka asang pecat pitun rupa ya tengarangi arua ompona apua sakit sab aya sira umpona aya 10 umpona ya. Hadirin yang saya hormati,
Nah iya ro tau iya mampu saya iya ro waktu nasa nabita purade nak kenai apa kerekeng ya purade nak kenai apa kerekeng gangkal lesun napa masena. Jadi hari ini yang selamati nanti makan nana sabah asana waktu terbatas. Jadi dalam bulan Muharram ini perlu IPG iro ibadata. Jadi ajak pada ajak mah pada kasih lo senda malah saji besi apa si telur yang itu saji besi sila benena Nabi Musa. Ya. Jadi tapi iya tu Nabi itu si tu Fir'aun itu si tu Fir'aun benena tu si tu matepe apa alena piari Nabi Musa alena tu matepe. Ya. Jadi itu si nak iya Nabi Musa. Ia ro Firaun dia tu si namanya ro mangkalinya ada anak bayi nena. Jadi sebaliknya narik ko angkat tu si arwahnya dia namanya ro mangkala mangkalinya bicara makun rai anggota anak tu Firaun. Jadi sekebalikan ya. Jadi para luki si pakai ingat. Nah, pada luki si pakai ingat. Yahru jumin bayi sulbi wat taraib. Pancaji oleh asana sulbiaya. Ia naro si runtuh roh. Boleh. Palawangan na buku arwana kesana. Makun raya. Jadi ia na tuku asana. Ia tu di arwana eme. Ia patu nenre si kenalta. Ia di arwana eme. Naku si pacule ki si bawa sekwilda. Agar sekwilda. Sekitar wilayah dadah. Ya. Ya, ya. Jadi hari jadi ia tu ayah sana. Jadi ia ko ya. Ia ro si jadi si teke si tati uai mancaji si teke darah. Jadi ko mancaji ni si ke darah angkan ayah sama leka arham. Ya. Ia ro si teke darah patah puluhan nina mancaji mancaji sana. Mancaji uai tetapi nama rai pancaji si teke darah sepu petapulo sona petapulo nina ia naro waktu nangka malika arham mala tanah alusu napa si bau i ia ro basa toriolone ro i pasi bau betul ni pasi campur i jadi pasi bau i ia ro darah si teke wepor kei mala malika arham kei mala malika arham ia ro tanah alusuk napa si bau iya roda darah si tekewe kuih lalana na watana to makun remun roi darana oku tuih roh li supama si nasi di rupa tau iya roh nakal tayo biasa maka deh weh napa talungat sona lo kalimantan eh mata pa mati kuro eh ukir malam leka arham tanah napa si bau i jay uku metur monro tanah pak bau na ya ngakur jadi hari ini sormati agen narapi ini ya si teke darah patapulo si patapulo wanina mancaji ni si di juku ya si teke juku iya si rumah tu okuniro okuniro mapamulan ini ya jadi iya rumah ko asana iya tu nangka yas mengidang nah sebab malaikat arham yang bekerja ya malaikat arham bekerja jadi ko narapin ni si teke daging melon itu makutanin itu penggalan ta'ala. Maka dia anak lolo. Nereko melo upa selamat ku masumi teta janna lino ni kamu sumpah. Maka dia anak lolo dia gagawat di pang usumpah sangat dinaik idik puang. Nereko upa selamat muka masumi teta janna lino. Jadi maka dia pengalatan alas tu birak bikung. Maka dia ni idik anak lolo ya. Walu bala syahidina. Anak lolo nereko upa selamat ku mi teta janna lino ni kamu sumpah. Maka dia nak lalu alas tu birak bikun. Dia agak di sumpah pun sangin dan na. Iku nasabah iku mitu. Mima pancaji. Jadi ini makun rei ku mak munrodara ki. Kupura ki mak jenne. Ibacan ni salawak napi sapuya wat tata. Ne bacan. Alas tu birak bikun. Kualu bala syahidena. Ipa biasanya. Ila lengan memang ni anak loloi mengaku. Maka dai ku maku tani pun Allah Taala ni gam sumpah ku pasu ku mite tajan ila langa memen ni anak lole maka dede ga di pun sumpah sangat dinai ko iya na tunang kabiasa miskerang na sabade na milo mangaku
dek namelo mangaku. Ai biasa angka mati dalam peta pak dek tu namelo mangaku jadi kumon rodar ki kupur ki mak jenne mari camo pilih mata bacani salawa. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alastu bi rabbihi qalu balasina. Mata jam pula si matu. Nasaba uku tu di pas salama. Nabi Yunus ukiot poli yang mak nabale. 10 Muharram. 10 Muharram. Agak tu si kemana koro? Nari kumakun rey mata jam pulan ni. Apa patapuluan ni? Napa tapulu asona Nabi Yunus yang mak uku bale? Nata fitoni rumah kunre mata jam pulang ya, patapuluan siulak ti mata jam pulang. Ia tu si rona baca mata kunre nari kumata jam pulang ni. Pure majene merica mau pilih mana nabacanya salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin yero nabaca Nabi Yunus ne pasu pole kesana wattan bale jadi yero baca ajak mi nari kupur ki majene na merica mau pilih mata nade tasem pajang asem pajang kupur ya. Ya, hadirin yang saya hormati, makro undang. Jadi ia tuan me, ia tu nariko mak, iko jadi ni tuan anak angka nak tu mati, maka dah anak darah gitu, ya hari kekal lolo. Magi nak tu maka dah anak darah, nariko mak kunrei itampu. Apa diskonsumsi di dalam perut ibunya adalah darah. Iku makun rey, ya nanti untuk makan anak darah. Ia mana narik orangnya lolona na cumi itu dia yang dikonsumsi dalam perut ibunya. Jadi ia ku orangnya, ya nanti biasa nak ku anak lolorani biasa tu makalu lolona ku he. Lolona itu nak kereta kalolo. Nah ia nanti perbedaan na temena anak lolo orangnya mesiba anak lolo makun rey. Narik ku anak lolo makun rey temena anak lolo makun rey mesti ibis seipa isat sapai ro temena. Pada temena indok nasiba ambok na napawat di lesang na jisik na yang mana reko anak lolo arwane namoi peciki bau wae ewat di nilesang asan na yang perbedaan na anak asan na temena anak lolo makun rei siwa anak lolo arwane nasabak darah itu na konsumsi di dalam peribunya. Hadirin yang saya hormati, memarai ya de asan na kusirwala sebagai pakasian dilalani waktu we memari apa yang saya sampaikan ke para tekan ayo si cocok ya gamata nasebut nariku arsena ya pelek kongkaro anuku salah ya pelek itu ya ya mau nariku petujui orang pengaki dendre ya pama sepole tu di pengalat ta'ala. Sekian dan terima kasih hadan allahu ayakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Abu Dawud, An-Nasa'i, dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Fudalah bin Ubaid bahwa ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidillahi was-sana'i alaihi, tsumma yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, tsumma yad'u ba'du bima syaa'a." Jika salah seorang dari kalian berdoa, hendaklah ia memulainya dengan mengucapkan hamdalah serta puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, ia berdoa dengan apa yang ia inginkan.

حي على الصلاة.

0: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentara Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah, mau jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Ma Ki?
1: Deh, belum Ki kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 Kak ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun proposal. Adikku lagi mau saya ajak kuliah di UIN.
0: Apa kelebihannya UIN? Spill dulu.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adikku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIN itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama jalur reguler, yang kedua pindahan, yang ketiga jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adekku di UIN deh.
1: Iye, jangan mikir ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya, ada 3 pilihan. Yang pertama, agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam, ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam, ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan, ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan teknologi informasi, sastra Inggris, dan ada PPG-nya, pendidikan profesi guru. Yang terakhir ada fakultas hukum dengan prodi hukum. Jadi, apa lagi kita tunggu? Ayo ke UIM. Bisa didaftar online. Caranya buka mukilingnya pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Meki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan kan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok terpatri janji bagai mentari akan datang di ufuk timur, bahwa kami 106,6 Susi FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, Nabi sebagai uswatul hasanah, contoh teladan bagi kita semua. Sinina si salam Nabi kang hadir dalam rangka bulan Muharram ini, bapak-bapak dan sekalian. Ya, insyaallah yang saya akan bahas pada malam ini ya mungkin tidak terlalu berkaitan dengan bulan Muharram. Yang saya akan bahas bapak-bapak dan sekalian yaitu cita-cita syaitan atau hal-hal yang sangat diinginkan syaitan kepada manusia, bapak-bapak dan sekalian. Ibnu Qayyim rahimahumullah menjelaskan bapak-bapak dan sekalian, nakada Ibnu Qayyim angka annang cita-citana tu setangi okoi di rupa tawe, bapak-bapak dan sekalian. Angka annang cita-citana, angka annang agaga maladana cinne setangi okoi di bapak-bapak dan ibu sekalian. Ya, jadi mudah-mudahan nanti kita mampu menghalau irisan ni matu bapak-bapak sekalian, irisan yang letak kaki-kaki munrokro, kita mampu menghalau keinginan-keinginan atau cita-cita setan itu, bapak sekalian. Ya, khususnya karena kita sudah berada di bulan Muharram atau bulan baru, tahun baru Hijriah, bapak-bapak sekalian. Sina tu malabi kong hadir. Nak dapat ritata Ibnu Qayyim angka annang cinnana cita-citana setan itu aku rupa tahu. Yang pertama, al-kufru wa syirku. Cita-citana pertama setangi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian adalah al-kufru wa syirku. Pikui carana yang rupa tauwe na kapere, pikui carana na yang rupa tauwe na berbuah musyrik, mapak dua kufung Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berada di cita-cita pertama. Ia cita-cita pertama na setangi. Nah, kedapan ditata Ibnu Qayyim ia kuna goda ki setangi na berhasil li pakapere ki, berhasil li pemusyrik ki, maka dia sudah melepaskan kita na pada mana na anggota angkat depan ini alpesan itu tadi tu. Nah, sebab agak-agak na jama tu semuanya sia-sia. Ya. Aja nah, tetai bawah ni. Ia ku berhasil ni setangi pemusyrik ki, berhasil ni syaitan ni gula ki gang karena mapak dua ki kufung Allah subhanahu wa ta'ala, maka syaitan sudah melepaskan tangan. Maka karena cita-cita yang pertama yang sangat diinginkan sudah terwujud. Agak binasa. Nah, sebagai binasa najama semuanya sia-sia. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Allah mengatakan itu. Ya ku mapak dua ko, maka sia-sialah semua amal ibadahmu.

Ini yang sangat dicita-citakan syaitan. Bekoi carana nangkai andalkan saliwan na pengalah ta'ala. Bekoi carana nangkai pakaraja saliwan na pengalah subhanahu wa ta'ala. Bekoi carana nangkai wadiyangga pasalama ki malengi dalai saliwan na pengalah subhanahu wa ta'ala. Kemusyrikan. Iko berhasil ki mapak dua. Maka cita-cita syaitan yang pertama berhasil bapak-bapak dan nala pesan itu. Sebab yang itu untuk melihat dana cina. Ya, jadi hati-hati ki ajalah ki agama padu dulu. Pertama simat-simat. Pak balu-balu ya padang kadang-kadang pake ki simat-simat bare malaku si jak balu-balu tai masolang itu. Masolang. Lagai memen ni, tobak memen ni mako kue. Kapan nang kesimak-simak atas simak-simak pelaris dan sebagainya. Berarti yang kata andalkan saluan nafung Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah kemusyrikan besar bapak-bapak dan ustaz. Ya. Itulah cita-cita yang pertama. Yang sangat diinginkan syaitan. Nah kenapa ditata Ibnu Khayyim? Ya ku ternyata syaitan gagal ya kue. Di cita-cita pertama dia berhasil godaki. Nah godaki untuk pemusyriki, untuk pakapereki ternyata tidak berhasil. Denulah pemusyriki, denulah pakapereki, maka pindah ke cita-cita kedua. Nagodaki berusaha pikui carana mapigau ki jama-jamang bid'ah. Bid'ah, ayah sebid'ah, sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Irasa bid'ah. Cuma panditata Imam Asy-Syuyuti, Imam An-Nawawi, Al-Izz Ibnu Abdul Salam, membagi bid'ah itu. Nabagi bid'ah. Yoka Imam Nawawi nabagi lima bid'ah. Al-Izz Ibn Abdul Salam nabagi lima tu bid'ah. Imam Asy-Syuyuti termasuk Imam Syafi'i nabagi dua bid'ah. Yang kiasa bid'ah sayyi'ah dan bid'ah hasanah atau bid'ah mahmudah. Ya. Agiasa bid'ah mahmudah atau bid'ah hasanah. Ya kongka agak-agak dengan kena jamin Nabi Muhammad SAW. Nairo agak-agairo. Ijami di makokoi tapi dia itu na bertentangan siba agama ta, dia na bertentangan siba kurang siba hadis saya, maka itu tidak menjadi masalah. Ya. Napa taman ni pandai tata Imam Nawawi maulid itu tidak menjadi masalah. Walaupun tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi sifatnya bagus, mengandung ceramah, mengandung pengajian dan sebagainya. Imam Nawawi mengatakan tidak menjadi masalah. Ibnu Hajar Asqalani mengatakan itu wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengadakan maulid itu bersyukur kepada Allah, maka nasaba nautusi pengala ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bindingi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lopi romana ni kapan bapak-bapak dan sang. Maka kita bersyukur kepada Allah. Cara kita bersyukur apa? Dengan mengadakan pengajian. Itulah dikatakan maulid. Ya, ya. Ah, kige pelia sabida sayyi'ah. Denang kana jami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi sangat bertentangan dengan agama, bahkan bisa-bisa mengarah kepada kemusyrikan. Salah cede musyrik toki. Kegiatan bangsa Muslim termasuk bidah-bidah sayyi'ah. Ya, kalau perhatikan kehidupan masyarakat ini mengalat aja. Ya, biasa kong kata mati, milih pajok kata mati, dia nak pajok kau dia nak giri mana jol. Dia sengi agak masuk nir. Jol giri mana? Ah, itu bidah sayyi'ah. Masih nak kemana giri? Agak masuk nir bapak-bapak. Ya. Biasa kong kata mati tujuh bola, koran nak gantung, oku aliri, nak pasi bawa alosi. Agak masuk nir. Itu kurangnya tanya tujuan negatung bapak-bapak dan ustaz. Tujuan nak kurangnya dapat turu pengalat Allah, melo ki maguri, melo ki pahangi, melo untuk ibaca. Mana kegatung nak kurangnya, nak bosia kurangnya. Itu penghinaan kepada Al-Quran bapak-bapak dan ustaz. Itu bidah sayyi'ah. Angkat tahu melo mak bola baru. Dalam waktu tua manue. Kau tak posi boleh gari nasa. Atau nak gari manu nak pernah dimper tamu ke bola baru. Berada gari gagal asa darah masuk. Na'usubillah. Ini bid'ah sayyi'ah salian ya apa sensitif lah dia itu kemak bicara darah tahu ya kemak bicara darah itu tahu salah sedikit mengarah kepada jin apa andre na tu jinnya darah andre na tu jinnya najis bapak-bapak dan salian ini pemahaman-pemahaman yang harus diperbaiki ke kemak bola baru ki aja maja nak gere ki mana maja nak darah pakai sangi bola baru tanah bola baru tanah pacing lo si cari paripe najis bapak-bapak dan salian. Jelah bidah-bidah sayyi'ah yang bertentangan dengan agama. Maka nak kuti lodak bawah ni, milodak bawah ni, bari nafas selama kipung Allah Ta'ala. Masa nak kemanu ige, igere nak payak dempar yang pakai semana ngalirin boleh. Angkat tu manu ilam matu tuwa bapak-bapak dan salam. Na'usbillah. Inilah bidah-bidah sayyi'ah. Angkat tu agama pengaji harus icira. Yuka macira imali manu, nafas kisah yang kurangnya.

Nakira Emanuel lali na Emanuel, napanapasigasain korangnya sebalin rona anak-anaknya. Itu bertentangan dengan agama, tidak pernah dikerjakan Rasulullah, dan bertentangan dengan agama bapak-bapak dan darah najis. Aku rangi ada anak pengal Allah Subhanahu wa taala. Manakai pakai saya dah darah bapak-bapak dan manakai pakai saya anak darah. Nauzubillah summa nauzubillah. Itulah dikatakan bid'ah, bid'ah sayyi'ah. Bertentangan dengan agama bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Banyak sekali di tengah-tengah masyarakat hal-hal yang sangat bertentangan dengan agama, tidak pernah dikerjakan Rasulullah SAW, tetapi bertentangan dengan agama bapak-bapak dan ibu sekalian. Aja nak ijamah je bangsa nan. Ya ko mapa tojo bola ki lodoban ya ko fung Allah Subhanahu wa taala. Ya ko mengaji nan ai ai ajan je kaya sama cera. Apa mega matoje itu tuh mapa ngaji itu nah cera makan jama nan mutu pengajin nah. Ya. Lancar mana mutu mengaji dan sebagainya. Ya, daripada kita melakukan bidah-bidah seperti ini bapak-bapak dan ustaz. Ya. Ya. Ya, termasuk juga bahasanian melepaskan ayam biasa kupak galung itu. Ya, melepas samanu atau talogina bako galunna dan sebagainya biri galunna. Itu bertentangan dengan agama semua itu. Magur wasangnya kalau ki galuta tanda milodo bawa ni je. Ilodan kada epo kasi pasalama kasi asiku. Ya. Bare kasi angka udupa dan sebagainya wan resi ba keluarga ku pakai beribadah. Ya kon kato makorbatina mania narkunite asile darana tonite asile galunna makorbatina milodoang na pamakarunia na. Ya kona dupai matu gabana nanandri siba keluargana mancaji ibadah manang iru nanandri wiru mancaji ibadah manang daripada manu ya lepasang daripada telo ya lepasang ya taro ko biri galungi bapak-bapak dan salah isa kedaga masuk ini gaya leng dan sebagainya ini mengandung kemusyrikan ini lah dikatakan bid'ah bid'ah sayyi'ah tidak pernah lakukan Rasulullah SAW tapi sangat bertentangan dengan agama bapak-bapak dan usahan ya. Sina tu malah bikin khadir. Nak kenapa ditata Ibnu Qayyim? Kalau cita-cita kedua ini juga tidak berhasil. Ya. Ya kaya cita-cita kedua ini dia sini berhasil setangnya godaki. Dia itu terpengaruh. Ya. Baru satu setangnya godaki piko carana piko ki jama-jamang yang bertentangan dengan agama. Dia nak berhasil kok cita-cita kedua. Maka dia akan pindah kepada cita-cita yang ketiga bapak-bapak dan usah. Apa cita-cita yang ketiga? Aga cita-cita nasetang yang ketiga nasa panritata Ibnu Qayyim. Yenaritu al-qabair. Berusaha setang godaki peku carana nama pigauki dosa-dosa lopo. Dosa-dosa lopo sih. Nah, ini berada di pada urutan yang ketiga. Ya. Peku carana berusaha ki pigau dosa-dosa lopo bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ya. Kege termasuk dosa-dosa lopo bapak-bapak dan sekalian. Maka depan ditata ia telah dosa lupa. Sininna dosa. Sininna gau-gau salah ya ko ijamai. Angka hukuman na kolino. Kemudian lehukutok kimatu ko akhir. Ya. Lehukun kolino andrang lehukutok kimatu ko asir murina fung Allah Subhanahu wa taala. Dirasa dosa-dosa lupa. Ya. Jadi maksiat yang dikerjakan iku jamir jamange lehukung iku lino secara Islam secara syariat kemudian ya waditai challa ki matu kufung Allah Subhanahu wa taala ku akhirat bapak-bapak dan san. Ya kegena termasuk ya tahu mana di bahasa ni membunuh mak bunuh ki sebab mak bunuh tu tahu berarti harus dibunuh juga kisah namanya ya. Nah kada pandi tata iya ku leyunu tahu iku lino pure mak bunuh na leyunu te kulino maka dia sudah dilepaskan ku akhir di akhirat. Tapi ya kau dene yuno kolino, dene lagi sas kolino, berarti dia harus mempertanggungjawabkan nanti di akhirat, harus disiksa nanti di akhirat bapak-bapak san. Ya, kayak pingsannya berzina, berzina dosa besar, ya, berzina misalnya bahkan, kayak sang istilah ini berzina, seandainya saya syariat Islam yang kita jalankan misalnya, ya kau mampangadi tahu. Ya ko to angka nabi ini na atau angka laki na mapangat di mopi berarti dia harus dirajam. Ya si rajam ilam tutu ilam mai gang kalung na pa serempal ki batu. Ya pa ni papi so mati pi. Itu asa mi rajam. Hukumannya orang yang berzina di dunia. Ya ko deni pakaro maka dia harus mempertanggungjawabkannya nanti di akhirat bapak-bapak dan sa. Berarti berzina juga dosa besar. Nah sebab angka hukuman na kulino.
Bahkan yang lebih parahnya, di antara perbuatan zina, ya, zina yang terbesar nasa Nabi Muhammad SAW, ya ku angka tu bersina siapa bali bolana. Bahilah dari itu nasa Nabi tu. Ya, jadi sini na papangat dia, angka papangat di liopi bahayana, liopi dosana lopuna, ya ku angka tu mapangat di siapa bali bolana. Nasa Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi bersina termasuk dosa besar, nasa balai hukum te kulino. Ya ku ini hukum kulino. Jadi sayang sekali Indonesia tidak menjalankan syariat Islam. Jadi kalau kata berzina kulino ya, maka dia harus mempertanggungjawabkannya nanti di akhirat bapak-bapak. Tapi kalau dia bertobat, ya mudah-mudahan Allahu a'lam bissawab. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Ya. Kegapi misalnya ya, memfitnah. Napitan nai tawe misalnya mapangat di napitan nai tawe kasih nade nama kuat dan sebagainya. Itu juga termasuk dosa besar. Ya, sebab kulino atau mapitannya itu harus dicambuk bapak-bapak. Dicambuk itu atau mengalai mapitannya. Kegapi minum-minuman khamar atau perinungnya misalnya itu termasuk dosa-dosa besar. Misalnya sebab itu minumnya juga harus disiksa. Harus dicambuk bapak-bapak. Ya, kalau dia dicambuk kulino, berarti dia juga harus mempertanggungjawabkannya di akhirat nanti bapak-bapak. Dan itu termasuk dosa-dosa besar. Termasuk juga makan riba. Mapi mana di misalnya. Ya. Sama Nabi Muhammad SAW puri panipi. Panipi Nabi Muhammad SAW mangkani tato ipanangi ku si dia salo darah. Ini melatu ku biri ni rempa si tadi pas ro kotangana. Ini melatu ku biri ni rempa si tadi pas ro kotangana makulero makulero. Makutanya Nabi ta ko malaika ya malaika ini ger tu ipakaro. Ni ger tu ipata ipanangi ku si dia salo darah waena ini melatu biri ni rempa si. Nak ada malaika ya mana narupakan ribair. Papi mana di biasa kulino. Begitu siksaannya nanti dalam kubur. Hukumu pergi kubur iya bapak-bapak. Dan ketika nanti dibangkitkan di padang mahsyar nasa pengalau subhanahu wa ta'ala. Pada tomaboe. Tomangalai mapi mana di itu pada tomaboe. Kui patokung imatu pengalau subhanahu wa ta'ala. Dan siksaannya sangat luar biasa bapak-bapak. Dan ini termasuk dosa-dosa besar. Kemudian masalian. Termasuk juga dosa besar nasa panditata. Yoko ijame iro jama-jamang iro. Terkadang nasaka kangi Nabi Muhammad SAW. Dia napa tama ki golongan Nabi Muhammad SAW. Ya, kayak gini misalnya dosa-dosa seperti itu. Seperti tadinya Rasulullah mengatakan, laisa minna man tatayyar au tutuyir. Au tasahara au tusahir. Au takahana au tukahin. Nah, Nabi Muhammad SAW, taniya tu golonganku. Taniya golonganku nasa Nabi Muhammad. Ya, bukan golongan saya. Ya, kau kata nasa Nabi Muhammad SAW, naramal. Iro napake maramal untuk tentukan nasib nama kanja atau maja olokolo napake. Ya, nak ada panita tamu tanya olokolo. Agi napake ramal nasibna itu termasuk dosa besar. Mage nasaka keng tanya golongan Nabi Muhammad SAW. Apa iro riolo di zaman jahiliyah manu napake tawe? Yoko melo joko tawe bapa bapa sana di zaman jahiliyah itu manu napa lutu? Yoko lutu lokanang manu eh berarti makanya joko ngana joko no nasang. Tapi kalau tulu kiri manu maka dia aja mujoka. Angka masalah milo muloi. Itu bertentangan dengan agama si salalah dai. Natala dan Nabi tak makar tawero. Ya, ya. Jadi yang cocok olok kolo uni manu pada misalnya serai uni serai menangkan yang kadai. Kata milo mati. Itu tidak boleh wasan. Nasakakan Nabi Muhammad SAW. Atau engkau kata tanda-tanda ni tolak kadai yang kagak milo pulek yang kagak musibah milo kandaki misalnya. Itu tidak boleh. Tidak boleh kita menentukan nasib kita. Ya. Beruntung atau tidak beruntung itu dengan hewan atau sesuatu yang lain bapak-bapak itu tidak dibolehkan. Nah sekarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti orang yang meramal dia menggunakan burung atau alat-alat atau sesuatu yang lain termasuk dosa besar bapak-bapak atau menggunakan bintang-bintang. Engkau ramal ini dengan bintang-bintang dan sebagainya itu termasuk dosa besar. Maka nasakakan Nabi Muhammad atau nasa Nabi Muhammad tasahhar atau tusahhir. Ia tu mengalai masihir, sandro pasihir ia. Ia tu mengalai masihir, si bawa tau loko pasihir. Milo tolong aku ini, angker balik bola aku deh, upuji, cacau deh bita, sihir kan ngak beri mati. Baik, ini nasaka kan bita bansanana ya. Pasihir si bawa tau lawe ko sandro, sari ko mengina sihir isila surana. Laisa minna, tania golong aku nasa nabita bansanana tu. Autukahana, autakahana, autukahin. Atau nasa Nabi Muhammad SAW pas sandro-sandro.
misalnya kejadian-kejadian yang akan datang, misalnya orang kena, misalnya hal-hal yang gaib maka dari mencairin jiwita jodoh misalnya, mereka jiwita na tapu-tapu dalik misalnya dan sebagainya, yang kejita keluarga mil o mati misalnya, itu semua. Nasakah Nabi Muhammad bukan golongan Rasulullah. Yoko mati itu tahu dia bertobat kepada Allah, maka dia keluar dari golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau tahu elo maku tanah-tanah. Amo empat diwat tacet de mi lo si maku tanah. Ya kaje pat di kota kun kaje empat diwat tangai. Nak kada sandre yang kaje witan ini yang dia nang kamu boloi. Astagfirullah. Tapi yo ripo dangi, tapi nasapa tongan ni. Nini kegena roh. Amo dia napusito. Paliu kan nini na. Itu kemusyrikan. Itu dosa besar bapak-bapak. Nah cecah Nabi Tuhan. Ya. Atau empat dipadi watang atau malah salah segi dan sebaiknya maku tanah gua sarah makadai yang kaji tanah awal limu. Iya banyak sekali kemusyrikannya. Nah segi yang kan awal lina lah sayi bapak-bapak dan sana. Mereka kaji tuh kasih pak bila-bila ni bapak-bapak. Ya. Mereka tuh salah paham. Ini sangi telah yang awal li. Agak dia sangi nak awal li. Ia telah anak wali bapak-bapak. Selang anak mati 4 bulan lebih dalam kandungan sampai sebelum balik. Ya kong kan anak mati kutu palawangan na itu termasuk anak wali. Patampulan ilala bebuan indok na. Ya. Na mati mas empat ni kedo-kedo roh anak ilala. Na mati itu anak itu. Pura ni barungan roh na mati. Maka itu dikatakan anak wali sebelum sampai balik. Anak wali sana itu. Ia anak wali nah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ko sallamu indo na sallamu ambo na insyaallah Nabi Ibrahim nasa Nabi ta jagai ilal kibur eh Nabi Ibrahim jagai ilal kibur ya ko ero anana ero nasa Nabi Muhammad sallallahu wasallam de pana selesai susu na mate bini na Nabi Ibrahim sara pasusu ilal kibur eh bapak-bapak dosa ampe tu ko jiladoangin na naik ko mate waja'alhu fi kafalati Ibrahim. Pun panca aja kasih anak-anak kasih. Oko di dalam pemeliharaan Nabi Ibrahim. Nah sebab sini anak wali itu Nabi Ibrahim jaga ilalah kiburu. Mana kasih anak wali? Tapi lisulah segi kolino bapak-bapak dosa. Setan itu, setan mi. Aja mi pak kolonto-lonto kasih we. Ya ustaz. Ya rom masalah itu. Salian. Ya kau engkau agak masalah kan nak tapi lari ki kau tahu deh mapak di sengang. Tahu deh nak kena sempaja yang rimaku tanah. Gangkana nak pakai bilik-bilik ni. Ya. To bele-bele na pacok to ni bele-bele bawasan. Maka ina dia to mila makutana ku to macae. Na makra itu pengala ta lepas alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanai to mapat disangange na rekuang ka masalamu de mupahangi. Maka to si nang kato de nang kamas sempajang de na pahangi agama ye to nri makutana. Gangkana na pakatulu-tulu ni na bawa ni mapat dua kufung Allah Subhanahu wa taala. Gangkana sesaki bapak-bapak dan sana. Lo salah to ngani lo piru ni. Ini menjadi masalah. Ini masalahnya. Kahan. Nigi-nigi tahu. Jadi kapan angka tahu ramal macam akadai. Aku aja bita numu. Angka bita dalai. Mi tapu-tapu ku misalnya dan sebagainya. Ayo aku aja bita lasai ku. Ayo aja bita male agak kamu dan sebagainya. San romana itu. Ayo nanti. San romana masalah. Makristas. Nama ngaji moja. Irita. Kuraja. Nabaca. Ayo tipu itu. Tipuan. Tipuan. Ya rupa kuncina. Kapan natentukan masa-masa yang akan datang sanron itu? Islam tidak membenarkan seperti itu bapak-bapak dan saya. Maka dia mengaji moje, biasa mengaji tita, tapi dia tita mantra-mantrana. Mengaji tita bari matapagi maka we makan jatungan, tapi nasubui sebenarnya aslinna bapak-bapak dan saya. Ya. Yeah. Itu tidak seperti itu pesan. Yeah. Makanya harus diperbaiki. Nah, saba nacacela dan Nabi tanarkon katol makutana-tana, ya. Yeah. Tomat tapu-tapu si bawa tomaku tanah-tanah bapak-bapak dan bahkan banyak sekali hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kena minta Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ata arrafan fasa'ala minhu lam tuqbala salatahu 40 yawman. Nigi-nigi tau loko patapu-tapu paramal-ramal sanro patapu-tapu makutane ko sanro-sanro makoiro patapula sona dini terima sampayan. Oi, ganda kan? Man ata kahinan basaddaka mimma yaqul fasa'alahu. Ini kalau ku sidi sanro makutano ko sanre pasat da kami mayakul napa nata peri rodan na sanre maka dia ku lasai ku dene metang kadale ka tapu-tapu ku tu dale dan sebagainya pasat da ka nata peri ada dan to makur na sanbita baka da kafara bima ansala muhammadin berarti nasakare na kapireki ni ajaran na nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah mengatakan pajai ini mas
magay na dito milo mariladang ko fung Allah subhanahu wa ta'ala. Niga pancaji wijingi, niga pancaji sanroy dan sabay na fung Allah ta'ala bapak-bapak. Magay na dito lisu. Ya kong ka masala, yoloy magay dito pancaji sampajangi sabagi panolong. Yeah. Pancaji sa barakang, pancaji sampayang sebagai penolong bapak-bapak salan. Magi dito melo mo to masampayat tangaban ni milo ko pungala tala barnalingi jalan keluar. Yeah. Magi nang kalari ki koto denak denama pak di sang agama bahasan. Jadi salan ni gini gitu lo ko makwe dia termasuk dosa besar magi nasaba nasakarang Nabi Muhammad SAW itu termasuk dosa besar. Nasaba kaidana telah dosa besar ya ko jamiro jamang-jamang ngiro masuki denangga ki golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, yang termasuk juga dosa besar nasa panditata. Ya ku angka jama-jamang ijama, ya ku angka jama-jamang ijama, nalakna ki pungala ta'ala, atau nalakna ki Nabi Muhammad SAW, berarti itu jama-jamang itu dosa-dosa besar. Nalakna ki pungala ta'ala, nalakna tu ki Nabi Muhammad SAW. Ya banyak sekali. Di antara hadis yang menjelaskan itu, menyebutkan sesuatu yang dilaknat oleh Rasulullah SAW, ya sebenarnya banyak. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah mengatakan apa? Lu'inar Rasulullah, hadisnya Rasulullah mengatakan lu'inar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annamisatu wal mutanammisat. Ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim bapak-bapak dan salam. Ya. Agna Nabi nalaknai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nalaknai Nabi annamisatu yaku angkatau cekui buluan nina. Ya sana ya. Anina. Masih lani makun raya. Ya. Lu'inar Rasul annamisatu wal mutanammisat. Nalakna Nabi Muhammad SAW ya kuang katau maceko si bawa icekoi. Ya. Pacekoi si bawa tu icekoi anina nalakna Nabi Muhammad SAW. Ayah sana lakna puran ini lodongan Nabi maka dia puang. Ya kuang katau maceko si bawa icekoi anina aja telingi rahma itu tau itu. Ya kuang dia telingi rahma pun ngatala berarti tu cilakan ni bapak-bapak. Ya, jadi aronemi pada-pada tibinita aja titete binita makar. Biasa tu kemilu buat titai, rame itu. Ya, saya sering menyampaikan masalah. Mereka jadi makun rinis samuiro. Ya, ini sudah masyhur. Hadis ini sudah masyhur. Sudah sering didengar bapak-bapak dan masalah. Tapi mereka langgar ni, makai, karena tidak mampu mengalahkan hawa nafsunya. Apa anak pemimah tu Nabi Muhammad SAW? Talu tu agaga tu nasa Nabi Muhammad. Talu tu agaga solang itu ekolino. Dia tahu nulai macam yang kuahira. Pertama, masih kei. Yang kedua, turun saling elin atau kanja. Dan yang ketiga, selalu menuruti hawa nafsunya. Dia tu lekalahkan hawa nafsu ta. Milengnya saja itu kanja, milengnya sang cantik. Milengnya sama kerewe, makanja tong, we, pede malolo, kau jadi vita misalnya dan sebagainya. Itu dikalahkan. Akhirnya rela ki waskan langgar di hadis Nabi Muhammad SAW. Rela ki nalakna Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanja tong, nyanu, cantik tong, nyanu. La ilaha illallah. Nauzubillah summa nauzubillah. Itu mengalahkan hawa nafsu bapak-bapak dan salam. Ya ide ibu salam we pekanjaki. Ya. Meteni. Ini hadis ini sudah masyhur sekali. Tapi tetap ina langgar. Ya kuang ka buting jarang di nakaluan ini. Apalagi kalau ini pun nasara. Ada yang nama Pak Buting penuh salong itu. Mega kaluan ini bapak salam. Ya. Wat disajaji maka dia makanja hanya sesaat saja. Tapi Rasulullah sudah malatnat kita ni ladoang ngi macilaka ni ladoang bari aja na lengi rahmat pun Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Summa nauzubillah. Yang kedua anak Nabi Muhammad SAW al wasilatu wal mutawasilat ula anak tu ina Nabi Muhammad SAW al wasilah tu magalai sambung nempo di sambung ulu ana pas sambung ulu siapa isambung ulu ana. Itu juga dilaknat oleh Rasulullah SAW. Makanya itu konde itu dilarang. Atau menggunakan rambu-rambu palsu itu dilarang, dilaknat. Dilaknat oleh Rasulullah SAW. Ya, naling itu rambu palsu atau ipakan nangi dan sebagainya, semuanya, kedua-duanya dilaknat oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian yang ketiga, al-wasimah wal-mutawasimat. Patatoe, si bawato itatoe. Semuanya dilaknat oleh Rasulullah SAW. Pek pembicaraan saya sudah terlanjur pernah lima tato. Namanya loki tobat, silahkan tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tobat ni, maka ni tato ta, lo ke depan di tato jawabannya.
aja abana mustarika ilemu. Pak itu ko tato tu biasa ya penalaga tato iko istarika. Nak kada pandi tata aja na mulai mustarika na sebab mustarika ilemu empat dikis ilemu. Empat dikis ilemu na tangap pun ngala tala empat dikis leta. Ya. Ya, na tangi pun ngala tala empat dikis leta. Jadi cukup dengan tobat kepada Allah. Ya ko terlanjur yang kata tato ta. Marot jenis ading ngilagai. Tobat bani ko pun Allah Subhanahu wa taala aja si tala istarika ta solangi leta dan sebagainya. Cukup dengan tobat kepada Allah. Ya kau terlanjur ke pura nikah lu anita dan sebagainya. Tobat ni mako koi munri aja nah. Tarun je maka lete maja yang penting kita tidak melanggar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya kau kan rambut palsu ta aja nah tak pakai. Ta tobakan ni. Ya, ini salah ni. Ini bahaya ini dak Rasulullah dan hadisnya sahih Muslim. Ya, semua hadis-hadis yang disampaikan yang Muslim itu tidak boleh di semuanya hadis sahih bapak-bapak sana. Dia nak di ibat-ibat maka dia itu ngemuka roh. Semua hadis Muslim itu semuanya hadis sahih. Ya itu sana. Ya itu kaidahnya pandai tahu yang kita termasuk dosa lupa. Ya kau angkat jama-jama ngijama lehukung ikolino. Ya kau dengar ikolino kolino ical lima tu akhir. Itu dosa besar. Yang kedua ikut jamir jama-jama ngiro nasakarngi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga yuk jamir jaman-jaman nalakna ki nabita atau nalakna ki pengallahu subhanahu wa ta'ala. Itulah termasuk dosa besar. Nah ini cita-cita ketiga setan, cita-cita yang berada di urutan ketiga setan. Nasa panditata Ibnu Qayyim bapak-bapak dan sen. Ya. Nah kenapa panditata Ibnu Qayyim? Ya ku ternyata dia nulai goda ki, dia berhasil goda ki untuk pigau dosa lopo. Dia berhasil sebab makan jai tapa eh. Dan lebih berhasil goda untuk pika udah salopo maka pindah ke cita-cita yang keempat. Agar cita-cita yang keempat as-sagair nagoda ki untuk pika dosa-dosa dani. Ya kau denule goda ki untuk pika dosa-dosa lopo maka disetangnya dosa-dosa dani itu nara pika. Ya, kegiatan dosa-dosa dani ya itu salen. Tidak ada toga ancaman lah kufung Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ya dosa dani ya kau cede. Turi jama, gangkana mancet dosa lupa matoh. Memang dosa dan ini nasa panitata, tapi kau merepek ni jama, gangkana mancet dosa lupa matoh. Ya, ya, termasuk di tanah panitata, termasuk melihat aurat perempuan, irita aurat anak makun raya, itu termasuk dosa-dosa kecil. Ya, menonton televisi misalnya, tapi runtuh pakai lo seksi, ya, ini ipatangga kelengi, menasan itu. Ya, atau pelen-pelen yang berbau-bau porno, iri teman salian itu dosa-dosa kecil. Ya kuasa semua kita rimita makaroh, manci dosa lupa mati negangkan. Ya asosso ya. Ya apalagi kulihat televisi ya, hati-hati ya. Siapa mir cina-cina makan jae? Ya, sana. Termasuk dosa kecil. Atau memanggil salian, memanggil saudara-saudara kita dengan panggilan dengan gelar-gelar yang tidak disukai. No biasana asang-asangnya dia napuji misalnya. Ya, atau terbiasa maka juga lama lanti-lanti asang. Nah, kalau ini lanti liuk cai nah. Nah cecai itu termasuk dosa-dosa kecil. Ya lagi saparang yang asa tahu ini nah, cecai misalnya dan sebagainya itu termasuk dosa. Wala tanabisu bil alqab. Aja mutalarang je asa sira-siramu asa dina puji. Ya, itu termasuk dosa kecil. Terbahak-bahak ku mencawe de jina petu mencawa nganga bau ku mencawa itu termasuk dosa kecil. Rasulullah mengatakan iya kabidah ke pa inna dah katumitul qal aya je untali wali aku mencawa ko na sebab itu cawe itu napa mate timu itu termasuk dosa kecil ya ko sesolengi si mencawa cawata itu bisa mengarga pada dosa besar mato atau mak bicara ki de napa tu mak bicara make gaje bicarana de nule sambung bicarana ko mak bicara na tu putu ini aga si bicara-bicara borro dan sebagainya melo yaseng dan sebagainya itu juga termasuk. Maka Nabi Muhammad SAW la taksurul kalam bighairi zikrillah baina kasrul kalam bighairi zikrillah tumitul kalam. Aja jadi mega bicaramu, bicara de gaga gunana. Bicara de ini ngerang pun Allah Taala. Sebab bicara maka itu bicara de gaga gunana. Napa mati eti nas Nabi Muhammad SAW tu. Termasuk dosa-dosa kecil. Banyak dosa-dosa kecil bang salian, tapi nak kada pandai tata mon dosa deni, tapi ko berulang-ulang ijamah itu gangkana mancaji malupu mati gangkana bapak-bapak dan ustaz. Ah, itu yang keempat. Nah, kenapa anda tanya Ibnu Qayyim? Kalau, ya, jadi ini benih matu, kayak kimun roba besar. Cita-cita agak nonre setangnya, kau angka nonre ya, baru sani, deko cerana naja nana ya. Kalau cita-cita keempat ini tidak berhasil, nah, gua ada ke setangnya, depa nulle suruki, depa nulle piga, depa nak berhasil setangnya, gua ada ke untuk piga, dosa-dosa deni. Maka pindah ke cita-cita yang kelima, al-mubahat. Ya, dia nak suruh kima pigau dosa dan ni,
Tapi nasuro ki pigau jama-jamang, jama-jama dega gunana. De to gaga malana, de to gaga dosana narku jamai. Tapi capu mi watue de gaga de cengi jamai lantas sesuai. Kolem ba bolana. Kada setan ngajak bana je mangaji. Mai maka tu kan ja piling irita tu, anu to bana piling. Okole ba yo lona talpisi menonto. Ai saena je masih kiri-kiri, aja na masih sempat ja duha, aja na je masih kiri-kiri. Wei yang ka tu acara ko talpisi makanya. Iya. Dan sebab kole yo lona talpisi. Pura si menonto talpisi matin ro si. Ya rutin ro itu bukan ibadah usah. Iya. Jadi mereka matin ro teh bisa wajarnya ko liwai ai. Iya. Pura si manonto matin ro si, pura si matin ro, moto silo si malada-lada. Aku lemi ro seso jaman ro. Matin ro, manontong, matin ro, macerita, manontong, capu atue, ilan tas sesuai, digagi bade jama. Jadi mau sampai jali motun lah. Tetapi ero, diantara salah, antara salah lima waktunya, tidak ada, dia tidak mengisi ibadah bapak bangsa. Sibuk dengan perbuatan amalan-amalan yang tidak ada gunanya. Nah, itu termasuk cita-cita setan itu. Ya, dia nak berhasil goda kini tapi kalau sedang ni, jama-jama dia tu nak pegang guna nama jama. Baru aja jaga malam, empat tiga malammu jama tak sesuai. Padahal dalam satu hadis Rasulullah Sallam, Rasulullah itu dalam hadis yang mengatakan maknanya seperti ini. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ma min yawmin yashakku bihil fajar illa nada munat. Dia gaga asso, nunri jumpa pak jarangnya nasa Nabi Muhammad Sallam. Ya, dia gaga asso, nunri jumpa pak jarangnya. Kecuali nada munat, kecuali sebenarnya itu pak jarangnya ku jumpai. Nada munat selalu memanggil itu gora-gora itu pak jarang itu. Dia minta kelingi nasa Nabi. Gora-gora pak jarang agan apa? Ya bani Adam, anak pun Adam. Ana khalqun jadid. Ya anak agak baru na pancaji pun Allah Taala, ya anak makhluk baru. Makhluk baru kayak nasanya. Jadi pak jarang itu aswai itu kujumpai. Aswai kujumpai yang sana. Ya. Ya anak makhluk baru na pancaji pun Allah Taala. Ya. Baghtani minni. Ya. Pamikemi mani awal am yasai be. Wala amalika syahid. Nasabaya sabi wisina jama-jama mu yasoy be. Jadi ma pamula jumpa pak jarenge latu labu mata nasoy. Semuanya itu direkam. Aga tajam itu. Ya. Baghtanim. Ya. Pamigemi mani amalam. Pamigemi mani pakasi mu yasoy be. Ya. Nasaba usabi mana sina jama-jama mu yasoy be. Ya kulanya na tu matu labu na tu matu. La a'udu ila yaumil qiyamah. De na tu ulisu-ulisu, ya pa ulisu matu. Kama pilino. Ipasi kumpul piteko pada masar, ipasi kumpul itu kaya untuk menjadi saksi di depan Allah Subhanahu wa taala. Baja sona ke? Asraba. Selasa. Selasa wasana baja. Insyaallah ya ko sebelum subuh itu jumpa Pak Jarang itu gora-gora tu makar mulai nar. Latu labu matu mata nasoi. Sininna jama-jama ta baja direkam semua itu hari Selasa itu. Hari Selasa tanggal 29. Hari Selasa tanggal 29 agak-agak kita jama ku direkam semua. Matu ko labu ni tidak akan pernah kembali. Asona salah saya tanggal 29 tidak akan pernah kembali. Maka Ustaz yang kamu pasal asap memang itu makhluk baru lagi diciptakan oleh Allah. Dia nanti nalisu. Ia sona me sininge me, ia sona sininge nangil atau nalabu eh tidak akan pernah kembali. Demi Allah tidak pernah kembali lagi. Jadi al waktu lah yaud. Waktu tidak pernah kembali. Ia sona sininge dia nanti nangkan nalisu. Maka pinalisu, kama pilino matu. Kenropi kopi pada masar. Aga tujuan na patokong yang pungal tala untuk menjadi saksi. Mencari saksi mati kuna pematalangkan. Ia pun asona selesai. Asona sininge tanggal 22. Yanu mengaji tatik sikoe. Yanu masam pajaduhai tatik sikoe. Dia akan berbicara seperti itu. Cilaka pagi di. Rogi pagi di. Ilalun tak sesuai. Degaga amal ibadah jama bapak-bapak. Dan itu cita-cita syaitan. Nasapan ditata Ibnu Qayyim. Bapak-bapak. Makanya jangan sia-siakan. Ingat waktu tidak akan pernah kembali. Ya kau tak dengi di tas. Mega malala naruntuk ini. Tak dengi baju juta di moki mali baju. Tak dengi sandal atau di moki mali sandal. Tapi kau tak dengi sota, tak dengi waktu tah. Tidak akan pernah kembali. Kamu tarik-tarik kimi lisu. Dek tuan analisu bapak-bapak. Lisa. Ini. Saya tak berusaha menggoda kita. Piko carana, piko ke jamang-jamang. Dega agak gunana, dega agak amalana. Dek tuan tamah dosa. Tapi capu bami waktu eh. Dega agak ibadah bapak-bapak salan. Oko milona talpisie. Macarita mi. Matinro mi. Dena kena buka ya korangnya. Dena kena masih kiri-sikri. Dena kena baca-baca boh mak guru pak di sengah agama dan sebagainya. Ya. Kemudian anak depan ditata Ibnu Qayyim. Ya kaya cita-cita kelima ya. Dek tona berhasil. Nah, sebab makanya ki bawa salian. Dena berhasil pengaruhi ki. Untuk pigau dosa-dosa. Pigau hal-hal yang mubah.
terpaksa dia pindah ke cita-cita yang terakhir. Cita-cita yang keenam, al-ishgalu bil mafdul alal fadil. Napasibuk ipigaw jama-jamang. Jama-jamang ang kamu amala na. Cek dek mi. Tapi tasalaiwi jama-jamang ni megay amala na. Ajak banda mula mas sampayang ke masigi pada padamu itu. Padahal kalau ki masigi 27 kali lipat. Banding ke mas sampayang ke boleh. Pengaruh gitu, nak gudak gitu. Ke banda boleh mengaji mas sampayang. Pada padamu asal mas sampayang ku pada padamu itu ke masigi. Padahal tidak. Ini ke maka pada. Napi joka talo ke masigi. Napa yaka libak aja kirita. Aja kirita tak susunin dosa. Ya kasih aja kanata teraka si daraja bapa-bapa dan sekalian. Tiap langkah itu nak susi dosa nakak daraja sempayang 27 banding 1 ku boleh. Ya. Ini kan maka pada. Setan menyebutkan kita seperti itu. Ya pale beribadah no pale tapi aja ni ibadah melebihi mujama. Ini cede pahala no mujama. Ya aja ni megang ibadah pahala no mujama. Dia mereka beribadah kok pada ini berhasil. Dia berhasil gorak untuk pigau dosa doa pigau jama-jamang dega gunana terpaksa nala pasamu ki pigau ibadah tapi ibadah dena cede mi amalana ke mana masih boleh yang sempajang aja namun masih ya aja bana je bolo masih mangenu as meringkali pengajian o ke mana boleh pada padamu itu na mangkali ngamu ke boleh misalnya aga bidana yang kali ngamato na kali ngamato to ke masih tidak sama bos ni ngamak dapat malaikat itu ada diutus oleh Allah Subhanahu wa taala angka malaikat khusus yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanya mencari majelis ilmi seperti ini. Majelis ilmi seperti ini. Yo kuna runtu ni malaikat itu na pala bamana ni panni na kutu. Dan senantiasa malaikat itu berdoa kepada Allah supaya ro tau ilal masih gie na paturunyi rahmat pung Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Na pata bolo-bolo pung Allah taala rahmat na tu salang okulala masih gie. Yo kok ki boleh degaga. Ya. Wat disatang kelinga tapi dia nasiaga. Angkasa kanjana. Tapi dia siaga dibandingkan yokomoro ki masigi maring kalinga bapak-bapak dan ustaz. Dia napa? Setan menyebutkan kita seperti itu. Ajak ban aja mengaji. Apun radio bahawan no. Ya, makanya asa ni ke makada majak ke mapun radio ki. Ma pengaji ki misalnya putar ai pengaji ko radio ta daripada mangkali ke elong-elong lebih pengaji. Tetapi ko pengaji lemi bawang maka pada padamu itu ko mama pengaji ki ne ko mengaji ke ajak ban tu mengaji. Ai de tidak sama. Liwa ikan apalana nariku mengaji ki bapak-bapak dan sana. Ibandingkan terima ringkali ngelimi bawang. Ya, jadi kanjana meringkali ngelimi toki. Tapi dalam suatu ya waktu yang lain mengaji toki bapak-bapak dan sana. Aja nama kedai jabana mengaji pada padamu itu. Kumaringkali ngelimi misalnya dan sana. Tidak sama bapak-bapak dan sana. Nah, inilah cita yang keenam. Nasab panditata Ibnu Qayyim bapak-bapak dan sana. Berusaha pesibuk ipigau jama-jamang. Engkamu amalana, engkamu kanjana. Tapi cek dek mi tasalai wi jama-jamangnya. Megai amalana, megai pahalana, melupui pahalana bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ya, itulah cita, enam cita-cita setan. Nasa panditata Ibnu Qayyim bapak-bapak dan sekalian. Sekarang pada peresa ini aleta, kada kinro mana, kinro ki di munro. Kinro setangi berhasil godaki. Apakah ada cita-cita pertama? Apakah ada cita-cita kedua? Apakah ada cita-cita ketiga? Atau ada cita-cita keempat, kelima, dan keenam? Ya ku angkai kor salah sidin nanang untuk pengiro. Maka marilah kita memperbaiki diri, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki diri bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Sinina tuan labi kong hadir. Ina udah api pelaturannya. Mudah-mudahan ada berkahnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam minal ustaan. Subhanakallah bihamdi. Asyadu ala ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Ele, si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain, Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah, mau jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Mau Ki?
1: Deh, belum Ki kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 maka ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun proposal. Adekku lagi mau saya ajak kuliah di UIM.
0: Apa kelebihan UIM? Spill dulu.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adekku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIM itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama jalur reguler, yang kedua pindahan, yang ketiga jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adekku di UIM deh.
2: Iye, jangan Meki ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya, ada 3 pilihan. Yang pertama, agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan teknologi informasi, sastra Inggris, dan ada PPG-nya, pendidikan profesi guru. Yang terakhir ada fakultas hukum dengan prodi hukum.
1: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo ke UIM, bisa didaftar online. Caranya buka mukilinnya pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Meki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2

0: 1. Sekali lagi, 085-255-744-001.
1: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
5: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Di radio. Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
6: Ayo dengar radio.
7: Hey. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

cuma satu, ku pinta darimu cuma satu, ku harap darimu cuma satu, sayangi aku cuma kamu.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.